Zine ni minutine, isaha zine ni minutine, turatandukira igice kigera kabiri cya Saturday morning. Rero ubu naho tuce tubagirira urusobe rw'indirimbo zitandukanye zane wacu n'iz'umahanga. Mugabo mwakura muca musaba indirimbo izo arizo zose mwifuza muri Saturday morning. Uno munsi n'umunsi wa gatandatu hari imanza z'ubugeni zitanu, imanza z'ubugeni kuri bari n'abari batandukanye. Reka twumvirize Les Moi Temer kabandanye kabashyira mu mwebwe muhava mu rushinga kuri uno munsi.